0: angeyahesabu makosa na dhambi zetu, angatuabere consumed by the fire. Unajua Mungu ni kama moto wakao, asira yake nenda mwamu ya ento konyara kutene na sobo siwae yare kovanga nkobarare nge amagoso neme mochaito ayatoko koralituko aselituko yeso itonomu yare atu anjete baide yare kovanga nkobarare ngangie kovatia ananga ntitu anyara nige sa FM nguwa ya mwanya kitingako sokakabu mwevangelist Feni Kiruo unge ya hesabu makosa ambayo ni makosa yetu kanange gere gasi erenko ange ya hesabu yare kuja kobega gasi erenko lakini nde onsi akorire koba amajia onsi akorire koba buya 0724256504 na 0733332236 WhatsApp we gonna bako nyar gwetera sena mbe yo ya 0724256504 tete kumanyanga kitu abukire ase emambia eye engia ya Yesu maete mambia ye talinga nindu tuwe bukiri tuwe nyore nga tarororo usidanganywe bwana tobasa kuwe ngaina Ege sa FM bana badu ntaete kumanyanga kitu abukire mambia engia bwakire
1: alire sa
0: ibwakire ngoyo
1: wakire vyo mwaya
0: wakire vya somo nene
1: Eo yo ya puto toto nejo kengele kati kubo wazibo kina miko obo kilebo no mambia Eo mwanene utengo liwe doane mbele kunya pokusa vya vya vya na bongo tegelete mbele tege sako kubo wazi abo kina mika
0: Ihe
1: Eo tigando la kusama amba tegelete vesamu na bono pingwa zimeka jange kachiri kuwemeza mwaranga mulebo nchiri nya pueba mwalimu nyangeli mwaranga ototo yoshi ototo kwa kwa ya abana babinto ko wariye na bokina mika umongi na mama ya mchala ko wariye na bokina mika
0: iru
1: na babazwonzi itingo bataiba boke
0: asante sana nige sa FM nguba ya mwanya kitinge mwa bokire biase mwa bokire kuruna kimule nige sa ina kiekare ko korole njire ngabune ndayete ko manya tu ngakimwa bokire mambia ya bona monene na baigore ire nige sa
2: eyo na mwaku yanda
0: e nao mi wakire
2: wakire sara igore iruwa
0: borango
2: Ande tayo ango tebya ande pelki matara batayo sipe paye kya bayo ande kani
0: Asante sana nige sa FM ngwa ya mwanya gitinge twa igore irwe
3: ege sa bwakire
0: bwakire byangoyo
3: Ole to nya gitanga kuru ntange
0: Ihe
3: Mko ni mo gift robo solina
0: Ee
3: Mungu na katalina
0: Iro
3: Ema ambe ngotu
0: Sawa sawa wana bantu bonzi bentange
3: Bro Awa tomo tiki ababo kwe sabata kerele
0: Asante sana Noko manyatunga nga iku abo kire kuru mambi abono mga igole irue Nga kimu abo kire chinse ya momole Nege sa FM nkupa ya mwanya kitinke tu igole irue monene nomu ya Ege sa FM Bado 0724256504 0733332236 Ndete ko manyatubo saigo nga ume ya mkana mna gani Nga simu abo kire kuruwa mga igole irue Ege sa
3: Nyaliguru wakire
0: Wakire wia
3: Nara kana tu masa tu ikut sensi kejam buat lagi buat terus.
0: Ii.
3: Tujuh nyasa tu ikut lagi.
0: Ii bano.
3: Eti ina mama aku semua saya makai. Mana mungkin tu matang kerusi dia. Wahsi. Obat terbiar emang biang.
0: Asante sana cuma piri enggih ya. Mana no tu ikut lagi. Mana ne bayi doi nomi yale. Manyango ikut lagi. Bagai bimoni biansi cise cise cingoko amaruma. Bintai biansi bagai makaromi nyo masami. Bintai biansi cincogu.

0: Akarako nga rikani ka ago teba nga montora kwewe kango musiki ya buto beke ru musiki kabisa. Enu inde kerocha buto kriste kei komine vire goro echin sisa nona isa to chavo no mambio good morning. Hasero serondito ya gata to yomorobelio ima mbiji ga ya bono to kukwa nera about comparison. Nginche ilio gocha wako tuwa kompea vanda wa ito komo tinga. Orucho mwano nyarebe mwaso manere okaba pipo. Ayen kyo ganyete. Orocho mwano nyarebe mwaso manere osokire. Ayen kyo ganyete. Orocho mwano nyarebe oletira bachukuru. Ayen kyo ganyete. Orocho mwano, yani comparison yejiga. Ngoko nyera bana baito boli usenga nige kuba ito moyo kabisa. 0724256504 0733332236. Alege sa? Aye, yes.
1: Na kibu akira we studio.
0: Mbuye mono.
1: Ai, kwa wadre mbunda Gideon.
0: Yes.
1: Nisa mwene janya kente marindi. Lakini nko wadre se migoli kaundi.
0: Ok.
1: Kwa mboke, nkwa iwete ngrivale ne enti chito.
0: Eh.
1: Hava jenzi sa inko pasuoro wete noko nyom.
0: Rende ikine kisambu naru.
1: Wone si kisambu arone kene.
0: Mm-hmm.
1: Nieta kere unantua vaivoli. Wani sinocha savana vaito.
0: Mm-hmm.
1: Kwa harodite nyarepe eke golikia eki akote kikia aletira bandu. Neta kerebu na intuwa wepo tuwa rangiria mwanya no mwiseke wese no mwumura. Wabu na injavonda tae for example no mwumura. Rangiria mwano ne muveke me samote ya ya tata gidio ni mbunde.
0: Mm.
1: Eke golike likia ako.
0: Mm.
1: Igele limbafu ya taba antoro raba aga ajire.
0: Mm.
1: Aletira bandu saivono bako rukutata. Mambi na mambi nkoveka baru mwani skuru.
0: Mm.
1: Aya onye ne nyaruka.
0: Mm-hmm.
1: Kwa rete nyaruka ya ageme sa mungi na nara ika mwagambir nere mungi nuru orote ae wava rebeka
0: mhm
1: na kifono mboso yobo kongi
0: mhm
1: tarasa ayevi gwa liviru mwa lenge na ibionsi hivi
0: mhm
1: mbabu watava anto mbabu watava anda banyodri chimbu obo vona aye esida nere liye
0: mhm
1: senere vya kwa sege soko sege tava anda baitobu na tinyareka nare ika na ika na ika
0: mhm
1: nchembi ya mono kaki na vande tiyaba changere kwa mbuka nimbu ndegidyo nchisa mnichanya genge.
0: Alright, mimi wano sana to kwa about comparison. Enaru inyo mabu ni example. Kwa wano ntoba sa kubeka ngewe nga nase inyo moka. Yani nge sevi nto Beyonce generally. Ya sevi nto Beyonce. Yoko motenga uma eto mwano nyarewe ulimu alenge nere. Ero koli rege ntugete. Ero goli rega hali. Alright. Mwano nyarewe ulimu alenge nere. Ere bono waga achiri. Ahetura aga acha. Mwano nyarewe mu alenge nere. Okoli rege ntugete. Ahetura akora. Ahigongaki. Pono comparison yeyiga ige kuba omoye kuba segeta gose nige kuba itomoyo zaidi. Is it a good thing or a bad thing? Masase good morning. Ninta ite koigwa. Alegesa.
2: Tisase.
0: Yes.
2: Wadira.
0: Mbuya mono.
2: Warakoru ya tiyo mocheo Nairobi kwa ikile nyakembe na sauti mungeranga siku wa watere chao otie no. Mwano minto chifurafa nchile wa anto wase una waibu liwawe chivanya kwa abana wa keke rokete chinyaruka kusawa mura asenga kia abono chite isa ini tigato ligere linge gente kaso kwa karibu na kwa kewe kire li isase mchibuno mwibu linkinda imoke linga asaka taevi hawa nimbu ato mwura nimbu ato nyaruka lene mbarawa wa anto vako soka mbarawa wa anto vako nyoma nchikera agere bono karokene ndigere liyo mwana kwe chirani li isase Rokendo nyoli le kusene mirimo bono ka nyoli le mirimo yona taranyora pati ge mure maso merete gusage ende kiende gusage ende ko limibunda ga ate nyumba ipange buya amanye ko nyoma nabu atinga kichia ingi kiragere mu bekere fresa na anta ge toso ke gusene anta ge toni mu nda mu bekere fresa gusenga karanyi wo mwage anda so karu mu nto mu ni nite go itye ma mbiri sase Arafu ndawe kero mumuroyo ana fulesa namo janyaro robo sokungo muiboli monte bigataka gechire imokaga enda nayo biko senki sumu amenyo ni ndwa ta magosa za ero pia ta inga tata kumbe kera kera samiso nyome nyoma tu bwa timweli omwano mi ntoko gicho muntu yoko ipanga no mateke goliye kana era nkume na baruma etena roje na bora nyoro yo iga nyoro tanga ni ko nyoma na ipange to mukiyo ye buya karo kendo muiri akamubwa to kovoko njonya timbu atimuiri ombwa to yo mwano kovoko asomire Kero kende kwa sambu katoa kwa vokali kuyo wali ni ikawa kwege sayo kuwabuza. Amanya kuru wane era ichagumbe ikona amanya tobo saka tuki nere tomo chiga amanya kuru wakole yosenka ngombeka ya raveka aga saka ya ega iga. Agole nyo halembu roti buwa ya buna nere ara ipange kero kende kwa sene nyangi ya kora. Warang kecikora sami semua muro anak kerokkenen do tengu goyo mulio ya nyangi teyo mau betul jadi sas akalnya nyangi. Sesame terjadi nyaruk kaya ane akalnya nyangi puno gue cira ni kerokkenen do soliba soliba terkoma akalnya nyangi. Warang kecilnya ritual yang itu cimento ya nanti nyomot teriko era. Nah puno muibori. Iga kowe kanya kuchivano ora eterekando etere nyolanya asi maukorogo. Maukoro gaya tere kau sena saya kekali kiri arah buat tuh kau makar kini bisa kiri kerja yo yo minung awak nadi sahaja diari kilo nanti nak kinta hari ku kau awak nanya kau berkeru mana puresa saya kau bantu mana kau saya bagi sahaja. Kamu anu minto entro berkeran kerasa misa saya nyomong apa puresa puresa naya reja kau keru mana tahu ibu dia bangke bangku itu nana awana umur aku sah awana cinya roka tiga bayi cora roka cora kuawa gue kabo kambaru oce kekali kiri anu ya sokiri. Ainge na kingo karanja gumbo watch maningoji kali kiana kiaga tire mamenyo mbai na kibono ngo kora nyangi ba kolire tiganso kanite bingo karando che bire bibera kini kobe keranga bono ntake tso abai bodi na tobe kero muana fure sanganyi omego sanyi omwe ya ya gosagore gari buno gwe kirani agore so buno kominyo kembe une gatabu kyo morandi ri sasa gaga tana kyo kuna bokongo kominyo kembe o e part yo yo mino tali ere yago ae saba maya genda busigonte ngane iju na wanda tenga Tu ve que era van a baito ne que era semito ga ingo mugo se ingo manga gueta ni.
0: Okay. Nanderende ngote babuna tari enyo moyoka. Jo pomete ngote baiga. Ekin example naru mo bese ko ko buatinga ne se ingo moyoka. Yani bintu binde in general umwano bona bogoti umwana ngaki umwano nyarebe wali mwaso metener eroaga chira baibuli ayenga kyotara tuaga chira. Ekin example yani comparison. Koma compare to umwano nyareba akolire kwa motheshani. Orimo mo mwaso metener orimo le miake yemo ero agachira baibuli ayega kyotara bagachira ai orimo asometener ereo golire usene chigali ahenga kyotara korabo ebintu bunibyo alegesa alegesa alegesa
3: araba sirvia
0: Ah, ya karuile ni abasubati ai. Ane kero monta akire na boku manyana wata magoso. Mote gerali, ila ini abasubati na ila ini ya Safaricom tafadhali. Abaga kati eto berasi ila ini ito ya Airtel. Na liye liyo lirena abasubati baranyo. Liri baga na barabuo, liyo gokwana. Na barabuato ebire ngele liyo biyabo. Kia gera bono. Bwane kongi akobutoka bono. Ntori kubayikira abasubati. Na barabuo ntoka niti bire ngele liyo biyabo bato tebi. Na barabuo kero wago chabate yu mwano mnyaruka ngaki. Oroche nya geto okolere gento geta ahenga kiotara koraiga. Egesa, hello.
4: Lisa, sir.
0: Yes.
4: Yaru arimasabe gerwe yege si chofesta si devana erumu suri wogova. Nchwe maare nge kukua na igasa mchata. Nyasaye na abu ate mirovili ya kiroyo omu. Ama ngana yogo kombe ya umwana wechilani ama noyo toko manya wechilani buna nyasaye ama atangani kumu yugulera chinchila chaye onye vare nge nsachinde kakorie kamo oya wene taka kwa vivie kamo nyene kariya yokumogoli ako kwa vivie kamo nyene ngakiba noyo mungisangio nere akorile ochavu mbire untigire magela Oga endo si ke advice kuruwa somu sangi uriohe. Lakini yomuivu rito basa kwa sana nime, nogu kina kumwana, kusoku sirene ni wakumwana. Uwena taka mwa press freedom vieka, okora kumbarchi ni kuruwa se oleka kolikia ye, kuso yuwa soma taka mwa mbiyamono.
0: Mbiyamono, nase virengere liyo biyao. Halegesa?
5: Lisa se.
0: Hey.
5: Baba kwa kire.
0: Mbiyamono.
5: Brandi ama kanda na era Paris eraja.
0: Karibu sana Paris.
5: Omwana ovinto.
0: Eh.
5: Kire yento geko yenda ngora ngora. Si nyoro omwana onyare bengonyo rusene kibarua na yendre tego kore uyo baso mete no yande kusibaki nete nere. Na bora nyore mere moyo omwana oyo gekare mene ne mugayete. Boso akorire yento galinga cha kubiringa noroche ma bano noroche ani aye gore ga igapusa iga. Kaki tiako nyesinto nyako burkani abana igoro yo mwana onyarebo ole moino. Kao mwana chinka kikere yento nkerene chinka kichia ye. Onye noko nyomoku usoko yenda sege tekorie mbere mwana abu kate kerangere nwane ele naroche. egera byonsimbi keranege kogaroma nena gotebanga nto ayererie bindo bichikosareka moto mwana ate gotorera mosange kwano mosema nitosemi abana baito egera byonsimbi bigera naso wanje kwanya za mbia mono.
0: Right, mbia mono sana. Kero togende tomotikere lingo kumanyegoro ya cheza cheze yego kwa libaga uibwerewe kachilingi chiribu emia ya moko genda sesimia ya koboko ubate star 779 hash ochore gisa FM alafu ochore cheza box kero kwa ochore cheza box choro gati ya box nambe ya mogo ikanambainya na nabo kwenye olira libaga lio koba omubui ima mbiye ga ya bono kate si over cheza cheza.